0: Itu Westdorf Astor untuk menjadi manajer pria yang dianggap sebagai hotel zamannya. Selain kewaspadaan lebih jauh siapa kebajikan yang dari Tuhan ini. Tetapi yang
1: Tadiana Cistiawan 0.5 FM Iktus
2: Wisdom of the

0: banyak kemajuan loh.
1: Gak komplit, Pak.
2: Betul, Bu. Sudah 23 tahun melayani masyarakat. Layanannya profesional.
3: Angka 880578. Ayo, Fasyalom.

0: jadi semua ibu sampai SMA.
1: Dan di beberapa sekolah yang cocok itu sekolah Kristen atau Kristen DCS yang berdasarkan berpikir kritis si dan juga
0: bagus ya pak.
1: Daftar mereka lagi pak. Yuk mah, kita terus ke sana.
0: Masakan yang sama sekolah Kristen dan aja juga berbagai promo menarik sekarang 8 6 7 ulangi 2 5 7 9. Trans Ekra. Tus Pem.
2: It's wonderful blessing.

Untuk hari ini sama sekalian, bagaimana sih emosi pada seorang danger and pernah melakukan drama yang ditulis oleh Mahin Fagi dari Dubai. Yang pertama, situasi saat Anda harus marah. Saat orang tua marah kepada Anda, tetapkan dulu.

memberikan arahan untuk tidak mengatakan ya. Relax sebentar ya, bisa menjauh dari si anak tersebut. Selain anak, sahabat itu bisa satu sampai untuk mengendalikan emosi. Rapikan belum rapi, jika si kecil ini masih orang tua, coba deh untuk memberi peringatan tegas tanpa menarik anak. Sambil marah, peringatan.

cara mengendalikan yang. Kemudian jika ingin marah, tenangkan diri ya. Lalu cokutnya ada sabak, mukul, ataupun hukuman fisik orang lain itu.

tinggalkan kesan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Enam hal yang perlu kita minta dari Allah. Seorang pemuda berbicara tentang ayahnya dengan nada memuji. Saat mengalami masalah, ayah hampir selalu bertanya seperti itu, kuasa untuk menyelamatkan kita. Banyak doa-doa, Tuhan beri aku ini dan beri aku itu. Kita sering meminta berkat finansial yang kita kira akan menyelesaikan semua masalah kita. Waktu para murid datang kepada mereka cara berdoa, kan 6 permintaan yang spesifik. Anda bisa menemukannya di dalam doa yang kita sebut sebagai doa Bapa Kami, yang dicatat di Matius pasal 6. Dari ke-6 permintaan itu, 3 yang pertama berfokus pada pemerintahan Allah di bumi, dan tidak ada hubungannya dengan kebutuhan bernamaanmu. Jadilah kehendakmu. 3 permintaan berikutnya sangat bersifat personal. Makanan kita Allah atas kesalahan kita, dan permintaan untuk mendapatkan tuntunan Allah. Mari kita perhatikan betapa tidak egoisnya permintaan Tuhan kita. Hal pertama yang Yesus minta adalah agar nama Bapa dikuduskan. Dikuduskanlah namamu. Permintaan yang aneh? Bisa jadi. Namun diperlukan di zaman ini. Kita cenderung membayangkan orang kudus sebagai orang aneh yang tidak mempedulikan keadaan di sekitarnya, memakai pakaian aneh dan berkutat pada aktivitas religius. Namun di balik kata yang Yesus pakai, ada 2 konsep. 1, pemisahan dari hal-hal yang kotor. Dan 2, kemurnian. Generasi sekarang mungkin adalah yang paling tidak mengenal sifat dan karakter Allah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Tapi generasi ini juga yang mengotori nama Allah. Hampir bisa dibilang berusaha untuk menjadikan nama Allah sebagai kata umpatan tanpa menyadari apa yang mereka lakukan. Yesus berkata, ingat, Dia itu Allah yang kudus, yang bukan berarti bahwa Allah marah atau tidak peduli. Sifat dan karakternya tidak bercela, dan Dia itu murni, tanpa penyelewengan atau cacat yang menjadi ciri manusia. Lalu Yesus berkata bahwa kita selamat harus berdoa, datanglah kerajaanmu. Apakah artinya? Pertama, saat saya berdoa, datanglah kerajaanmu, saya sedang meminta agar Allah memerintah dan berkuasa atas kehidupan di zaman ini. Di luar itu, saya sedang meminta agar Dia melaksanakan kehendaknya secara pribadi. Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas pasal 17 ayat 21. Yang berarti bahwa saya juga harus mengizinkan Tuhan, penguasa alam semesta, untuk berkuasa atas hidup saya secara pribadi. Atas kerajaan yang ada di dalam hati kita, yaitu relung-relung gelap keinginan hati kita. Tapi saat kita berdoa agar kerajaannya datang, kita meminta Sang Maha Kuasa untuk mengambil alih, dan ini adalah keputusan yang bersifat individual dan personal. Saat ini Elizabeth Regina adalah Ratu Inggris. Namun suatu hari ya kemungkinan akan digantikan. Pada saat para bangsawan kerajaan Inggris di Westminster Abbey dan mengulangi perkataan yang telah diucapkan oleh para pendahulunya selama ratusan tahun, yaitu, tuan-tuan, saya menghadirkan raja Anda yang sah. Apakah Anda siap memberikan penghormatan? Lalu akan ada tepuk tangan yang bergemuruh, dan Sang Uskup Agung sebagai pimpinan tertinggi gereja Inggris akan meletakkan mahkota di kepalanya, dan ia akan menjadi raja yang sah. Setiap anak Allah harus mengambil keputusan

0: keputusan untuk mengizinkan Allah berkuasa dan menjadi raja yang sah atas hati mereka. Dia tidak memaksakan dirinya atas kita, melainkan dia ingin menjadi raja dan melaksanakan kehendaknya dalam hidup kita. Benar, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kiranya hal itu terjadi.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Sembilan enam poin lima FM, Ikhtus sahabat Anda.

102.000 hari ini. Untuk dolar Amerika 55.188.29.950.49, 20.689.21 dan beli. Dolar Australia jual 12.717.39 dan beli 12.06. Sedangkan dolar Kanada jual 12.28. Beli 24.201.09 dan beli 24.000. Dolar Hong Kong jual 2.276.48 dan beli 2.273.9. Jual 112.07 dan beli 111.69. Sama sekalian, upacara kemerdekaan di tengah rawa pening, petani nelayan jadi simbol perjuangan. Dari Ungaran, Abdega Kesenian Kabupaten Semarang, LKK, dalam memaknai hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik, justru digelar di tengah danau rawa pening, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Upacara bendera justru digelar di tengah danau rawa pening kabupaten. Upacara tersebut dikemas dalam wadah kesenian dan mengambil bingkai kehidupan masyarakat tani dan nelayan. Para penyelenggara upacara mengenakan kostum petani dan nelayan lengkap. Mereka mengenakan setelan baju pansi dan celana hitam, caping berwarna merah putih, serta busana tersebut tidak sekedar menjadi pelengkap upacara, tetapi juga syarat dengan makna simbolis. Sama sekalian, berikut ini kami sampaikan dari Semarang, Dapur Catering di Jalan Gemah Sari 12 Perumahan Kini Jaya Kedung Mundu Semarang. Sekitar terbakar sekitar pukul 6 lebih 10 menit. Kebakaran diduga dipicu kebocoran tabung gas yang kemudian menyambar kompor lainnya. Salah seorang saksi, Nia, mengatakan dirinya melihat ledakan disertai kobaran api yang membesar secara tiba-tiba. Warga setempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan APAR. Namun upaya tersebut tidak berhasil menghentikan kobaran api. Api justru semakin membesar dengan cepat dan merembet di area dapur catering.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binari, badulu. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Munggah Jalan 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.
2: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
3: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
2: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
4: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
2: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
4: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di Radio Ictus 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
2: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
4: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
2: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Ictus ya?
4: Itu sudah tahu.
5: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, Ictus sahabat Anda.

Baik, sahabat sekalian dari Fokus Jateng, Semarang PT Pertamina Pabagian Tengah menggelar rangkaian aktivasi kemerdekaan dengan beragam aktivasi menarik melibatkan konsumen di SPBU. Kegiatan dilaksanakan serentak di 7 SPBU se-Jateng dan DIY dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik

Indonesia. Kegiatan ini tersebar di Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Banyumas, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Sragen dengan menghadirkan veteran, komunitas pengemudi ojek online Ojol, serta anak-anak panti asuhan sebagai bagian dari perayaan. Dalam momentum kemerdekaan ini, Pertamina Patraniaga turut menghadirkan aktivasi promosi tebus murah pakai sembako senilai Rp150.000 yang dapat ditebus dengan Rp100.000. Hasil penjualan dari program ini akan disalurkan sebagai donasi bagi korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebelum melanjutkan informasi lain, kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Kota Semarang tanggal 18 Agustus 2026. Dikutip dari situs resminya, BMKG melaporkan jika cuaca cerah berawan masih mendominasi di Kota Semarang serta sebagian besar wilayah Jawa Tengah sepanjang hari. Di Kota Semarang, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 45 hingga 87%. Angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut ke selatan sampai timur laut dengan kecepatan meter per jam. Kondisi serupa juga diperkirakan BMKG terjadi pada kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Wilayah tersebut dominan cerah berawan dengan suhu 24 derajat Celcius serta kelembapan 58 hingga 92%. Angin bertiup dari utara ke barat laut hingga barat daya pada kecepatan 5 hingga 16 km per jam. Bergeser ke wilayah di sekitar Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian cerah berawan sepanjang hari. Suhu udara diperkirakan masih sejuk, yakni berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 53 hingga 99%. Adapun angin bertiup dari barat daya ke barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 8 km per jam. Sementara itu, wilayah Pantura Jawa Tengah bagian timur di sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang cuaca. Suhu udara di kawasan ini berada pada rentang 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 54 hingga 96%. Adapun angin bertiup dari barat laut ke barat daya berkecepatan 8 hingga 14 km per jam.

Sama sekalian informasi berikut ini, mengirim 1,2 ton abon kering serta ribuan bantuan kebutuhan pokok untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Bantuan tahap pertama tersebut diberangkatkan dari Mapolda Jateng bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Kapolda Jateng Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo mengatakan pengiriman bantuan merupakan bentuk kepedulian keluarga besar Polda Jateng, Bhayangkari se-Jawa Tengah serta para donatur terhadap masyarakat NTT yang tengah menghadapi masa sulit akibat bencana. Bantuan tahap pertama diberangkatkan menggunakan 10 truk dan 1 mobil box. Berbagai kebutuhan yang dikirim antara lain mineral, susu bubuk, makanan siap saji, mie instan, beras, minyak goreng, biskuit, gula, popok, selimut, terpal, pakaian anak dan remaja baru, pakaian dalam, sarung, serta roti. Polda Jateng juga mengirimkan 11.000 lembar selimut tebal dan 15.000 potong pakaian baru bagi anak dan remaja. Khusus produk makanan, Polda Jateng mengirimkan abon kering sebanyak 1,2 ton. Abon tersebut dikemas dalam ukuran 250 gram sehingga mudah dibagikan dan dapat langsung dikonsumsi masyarakat terdampak.

Baik, sama sekali informasi untuk Anda siang hari ini dari Purwokerto. Lonjakan penumpang terjadi di sejumlah stasiun wilayah kerja KAI Daop.

5 Purwokerto selama libur kemerdekaan RI. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, hingga Senin siang sebanyak 114.497 pelanggan tercatat menggunakan 11 sampai 17 Agustus 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 53.177 pelanggan yang berjumlah stasiun. Dibandingkan periode pekan sebelumnya yang mencatat 104.785 pelanggan. Stasiun Purwokerto menjadi lokasi dengan mobilitas penumpang tertinggi selama masa liburan tersebut. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani rehabilitasi di dalam panti.

sahabat-sahabat tetap beraktivitas. Hari ini sudah masuk hari Selasa ya, 18 Agustus 2026. Perjumpaan kita tentunya masih semangat. Republik Indonesia tercinta ya, gimana Ru? Bersama dengan teman-teman di tempat tugas atau di lingkungan sahabat tinggal ya. Masih sangat terasa ya kemerdekaan Republik Indonesia yang kita raih.

untuk berbagi tips, berbagi resep ya. Gimana sahabat semuanya? Pernah gak untuk mencicipi jamur tiram? Oh, jamur ya. Ya, hari ini saya membagikan olahan jamur tiram yang dimasak dengan bumbu kecap dan saus tiram. Ini menghadirkan resep tumis jamur kecap tiram. Wah, enak ya. Dengan cita rasa gurih dan manis. Wah, jadi lapar nih ya. Nah, dengan waktu masak yang sangat singkat dan juga bahan-bahan yang mudah ditemukan, resep ini cocok dijadikan menu andalan di tengah kesibukan sehari-hari. Nah, berpadu dengan tekstur lembut jamur tiram, perpaduannya dengan kecap manis menghasilkan bumbu siram yang lezat dan mudah meresap ke dalam jamur tiram. Sehingga setiap suapan itu terasa semakin nikmat. Aroma bawang yang harum juga membuat hidangan ini terasa lebih menggugah selera. Nah, sajikan tumis jamur kecap tiram bersama nasi putih hangat. Aduh, bener. Mungkin bisa ditulis nanti hari ini besok pagi belanja untuk makan siang. Atau hari ini belanja langsung ke pasar ya. Baik, bahan-bahannya 200 gram jamur tiram. 1 batang daun bawang potong 2 cm. 3 siung bawang merah iris tipis. 3 siung bawang putih iris halus. 2 buah cabai merah potong serong. Kemudian 1 saset saus. 1 sendok teh kecap manis, 50 ml air dan 1 sendok makan minyak goreng. Nah. Ya, suwir jamur tiram, suwir kasar saja ya. Panaskan minyak goreng, tumis bawang merah, bawang putih hingga harum, kecap manis dan air, raduk rata. Masukkan jamur, masak hingga jamur matang, lalu sajikan. Aduh, gampang banget. Selamat mencoba ya. Mungkin sahabat bisa bagikan pengalaman saat membuat jamur tiram. Masak jamur tiram ini bisa dibagikan, tumis jamur tiram. Mungkin juga selamat mencicipinya, nasi putih dengan lauknya ya. Oke, nanti kita akan bagikan lagi resep dan tips-tipsnya yang tentunya bisa menambah informasi buat sahabat-sahabat semuanya.

dengerin dari kes lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Banget, sahabat semuanya masih bercerita tentunya sahabat saat mengikuti upacara pengibaran atau peringatan hari ulang tahun ke-81 baik itu di tingkat kecamatan bahkan tingkat di simpang 5 pasti sahabat mempunyai cerita tersendiri. Demikian juga anak-anak yang kemarin menjadi salah satu pengibar bendera ya, pembawa bendera, pengibar bendera pasukannya ya, bisa dibagikan buat sahabat-sahabat semua. Itu ada satu pengalaman yang sangat berharga. Wah, satu tahun cuma sekali kan. Jadi benar-benar disiapkan dari sekarang. Wah, siapa tahu nanti tahun depan anak kita ya sahabat itu juga bagian dari pasukan pengibar bendera baik di tingkat nasional di Jakarta atau di Semarang. Wah, bangga banget Indonesia. Ada juga pengibaran bendera yang ada di Rawapening, bahkan juga pengibaran bendera di puncak gunung. Pasti ada ya, banyak loh. Baik, sama sekalian lanjut lagi Happy Family dalam info dapur. Setelah tadi saya membagikan resep tumis jamur tiram, saya akan membagikan informasi apa nih ya sahabat semuanya, perbedaan adas dan jintan. Sahabat Iktus sering mendengar kata jintan, adas begitu ya. Nah, mungkin yang di sini pun juga seperti apa sih adas itu, seperti apa sih jinten ya. Kalau jinten mungkin sahabat itu sedikit paham ya. Kalau adas seperti apa sih? Nah, saya akan bagikan ya. Sering dibilang mirip, ini perbedaan adas dan jinten. Nah, sekilas adas dan jinten itu memang terlihat mirip. Keduanya sama-sama berbentuk biji-bijian kecil yang sering digunakan sebagai bumbu dapur dan rempah dalam berbagai masakan. Nah, tidak heran ya, banyak orang masih kesulitan membedakan keduanya. Yang di sini juga bingung nih ya, masih kesulitan untuk membedakan adas dan jinten. Padahal adas dan jinten itu memiliki perbedaan yang cukup jelas, mulai dari bentuk, aroma, rasa hingga penggunaannya dalam masakan. Nah, jika tertukar nih cita rasa masakan pun bisa berubah karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda ya, rempah yang berbeda. Lalu bagaimana cara membedakan adas? Gambar di sini tuh mirip ya, tapi beda. Gimana sih antara mirip dan beda? Baik, adas atau fennel seed ini merupakan salah satu rempah yang berasal dari tanaman Funiculum vulgare. Nah, di Indonesia biji adas itu sering digunakan sebagai campuran bumbu masakan tradisional, terutama untuk hidangan panjang dibandingkan jinten, kuningan dengan garis-garis halus pada permukaannya. Nah, aroma adas cukup khas, yaitu manis, segar, menyerupai

beraroma tanah yang khas. Oke. Nah, jinten ini sering digunakan sate, nasi kebuli, berbumbu rempah lainnya. Dalam jumlah sedikit karena aromanya yang cukup kuat. Nah, kayaknya seperti padi ya. Kalau dimirip begitulah ya. Kalau jinten itu warnanya bedaan biji adas dan jinten. Meskipun dapur, adas vinyl seeds dan jinten cumin seeds memiliki karakteristik yang cukup berbeda. Nah, ibu ya. Nah, bentuk lebih dekat, ukuran yang lebih besar dan sedikit lebih gemuk. Dan ukurannya lebih kecil. Untuk warnanya, adas umumnya berwarna hijau pucat hingga kuning kehijauan. Sedangkan jinten memiliki warna coklat muda atau coklat kekuningan. Warna ini akan semakin terlihat jelas jika kedua rempah diletakkan berdampingan. Coba deh beli ya, adas dan jinten. Oh, jadi bisa dibandingkan. Nah, aromanya. Adas memiliki aroma yang manis segar sehingga sering memberikan sensasi rasa yang ringan pada masakan. Namun sebaliknya, jinten memiliki aroma yang lebih kuat. Kalau rasa, nah, memiliki cita rasa yang sedap sehingga rempah ini sering digunakan untuk memberikan keseimbangan rasa. Sementara itu, jinten itu memiliki rasa yang lebih gurih, hangat, ya, sedikit pedas sehingga cocok digunakan dalam hidangan berbumbu kuat. Nah, meskipun sama-sama termasuk rempah yang sering digunakan dalam berbagai hidangan, biji adas dan jinten memiliki karakter rasa yang berbeda, ya, sehingga penggunaannya dalam masakan pun tidak sama. Biji adas ya memiliki aroma yang manis segar dengan sedikit sentuhan rasa menyerupai anis. Cita rasanya yang tidak terlalu kuat sehingga biji adas sering digunakan untuk memberikan aroma yang lebih lembut dan sedikit manis pada masakan. Nah, sama sekalian jinten memiliki aroma yang lebih kuat, hangat, dan khas rempah-rempah. Rempah ini sering digunakan untuk memberikan rasa gurih dan kaya pada berbagai hidangan berbumbu. Selain digunakan dalam bentuk utuhi, ya, jinten ini juga sering disangrai terlebih dahulu sebelum dihaluskan agar aromanya semakin keluar. Oh, cocok ya. Jinten ini menjadi salah satu bumbu utama dalam hingga Asia Selatan. Di Indonesia juga banyak digunakan dalam hidangan gulai, rendang, nasi kebuli ya, dan olahan daging lainnya. Enak banget ya. Oke, sebelum dilanjutkan lagi. Ya, sahabat sekalian. Meskipun sekilas terlihat mirip, adas dan jinten memiliki karakteristik yang berbeda ya. Sekali lagi bentuknya, aroma rasanya, hingga penggunaan dalam masakan. Nah, perbedaan tersebut membuat keduanya tidak selalu bisa saling menggantikan dalam resep. Jangan salah ya. Oleh karena itu, penting ya untuk mengetahui jenis rempah yang digunakan agar cita rasa masakan tetap sesuai dengan memahami perbedaan adas dan jinten. Sahabat dapat lebih mudah memilih bumbu yang tepat dan menghasilkan hidangan yang lezat serta kaya akan aroma rempahnya. Oke, semoga bermanfaat ya. Kembali lagi saya siapkan Michael Huang dan juga Ellen Mamo yang siap menemani sahabat semuanya dengan segala aktivitasnya di tempat tugas masing-masing.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya adik udah
0: sehati sama mama. Mama juga udah pengin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairo Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial pemandangan laut.

warga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Sahabat Radio Ikhtus yang kita kasih, marilah kita bersama mendengarkan kisah meragu dalam program Firman untuk Anda. Saya dimanapun pendengar Radio Ikhtus, dimanapun sahabat berada. Bagaimana kabar sahabat-sahabatku dalam keadaan baik dan diberkati? Belum kita. Marilah sebelum kita akan sabda firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, datang bersujud pada saat ini, kami datang bersujud di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami, yang mengenal hidup kami. Ajarkan Tuhan berkarya, ajarkan kami Tuhan, ajarkan kami untuk firman dan melakukan firman-Mu. Siapkan hati, saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran untuk menerima kerendahan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Padu Kristus. Bacaan pada firman Tuhan 18 ayat ke-12 tu ke-20. Esokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja seluruh bangsa? Sedang seluruh bangsa dari pagi sampai petang, kata Musa kepada mertuanya itu, kepada maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang lagi dan yang lain, beritahukan pula aku memberitahukan kepada mereka dan keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau telah menjadi sangau, baik engkau sayang beserta pekerjaan ini terlalu, sebab pekerjaan ini terlalu berat sanggupmu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri. Sekiranya perkataanku, aku akan memberi nasihat, Allah padamu, dan aku akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan mereka di hadapan Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan ketetapan dan keputusan-keputusan mereka, jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang di samping itu, kau carilah dan takut akan Allah orang-orang yang datang mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang dan 50 orang dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu harus mengadili di antara segala perkara yang besar, haruslah tetapi segala perkara tapi yang kecil diadili dan demikian diri. Dengan demikian mereka meringankan kerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menangkau berbuat demikian, dan Allah memerintah maka engkau damu, maka engkau akan sanggup menahannya ini, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh pemilih Israel, Musa memilih orang mereka dan mengangkat mereka menjadi pemimpin 1000, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu suara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi gerinya. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan melakukan dalam hidup hari sesehari. Haleluya. Sahabat Radio Ikhtus yang terkasih, sabda firman Tuhan, ketika lelah Radio Ikhtus. Sahabat Radio Ikhtus, pernahkah kehidupan semut dilmungi tubuhnya yang tersimpan pelajaran hidup yang sangat berharga.

tujuan bersama untuk yaitu bersama makanan sesar sentangan, bahkan mungkin harus mengubah strategi di tengah perjalanan. Namun semua itu dapat mereka lalui karena saling menopang. Bukan makanan, adanya pembagian tugas yang jelas. Ada semut pekerja yang mencari dan mengangkut makanan. Peran-peran lain yang saling melengkapi. Setiap semut menjalankan fungsinya dengan sungguh hidup bersama. Hidup bersama. Dari ini kita diingatkan sederhana bahwa manusia pun dipanggil untuk hidup dalam kebersamaan. Hidup ketika bersamaan. Ketika kelemahan menderasa begitunya, keterbatasan terasa begitunya, panggil untuk kita sendiri, justru dalam kebersamaan, kita dimampukan untuk saling menguatkan, berbagi beban, dan bekerja sama mencapai tujuan yang lebih besar. Para sahabat Radio Ictus yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan sama ajar bukan sekedar pilihan. Melainkan dalam bekerja sama. Dalam pekerjaan yang mampu mengatasi keterbatasan. Dari sini kita belajar ketika kelemahan datang menghampiri, pun menghendaki kita untuk tidak berjalan sendiri, melainkan saling menopang sama-sama dan saling menopang dan saling menguatkan. Kasih oleh Tuhan, marilah kita belajar dari firman, marilah kita belajar dalam kitab Keluaran, dalam Keluaran 18 ayat 13 sampai yang ke-27. Kisah ini memperlihatkan betapa beratnya tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Ia harus melayani umat di berbagai hari, pelayan umat setiap hari, mulai dari masalah pribadi yang harus ditanggung oleh Musa. Waktunya habis untuk demi satu persoalan, sehingga ia tidak memiliki ruang untuk memikir. Dalam kondisi seperti inilah kelemahan manusia, namun semakin nyata. Namun tidak tinggal diam. Mertua Musa sebagai alat tolongnya dengan penuh kepedulian bahwa apa yang mengingatkan bahwa tidaklah dilakukanmu jika terus mengingatkan. Maka dalam bacaan ke-8 Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta dengan engkau ini. Sebagimu, dan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya di saat orang. Sahabat Radio Ictus, nasihat ini menjadi titik balik bagi Musa. Ia diingatkan bahwa keterbatasan bukanlah kelemahan, melainkan harus di kenyataan yang perlu disadari. Melalui Ditro, Tuhan menunjukkan menghadapi beban hidup. Manusia tidak dipanggil untuk berjalan seorang diri. Dalam peristiwa Ditro memahami kebebasan Jitra, ia akan menyadari bahwa Musa tidak akan sanggup memikul seluruh beban itu. Bangsa Israel, tanah Mesir, keluar dari tanah sangat besar. Persoalan mereka juga banyak. Persoalan mereka, Musa menjadi seorang pemimpin, juga menjadi hakim, juga menjadi penasehat, juga menjadi pengajar, sekaligus tempat pengaduan umat seorang diri. Dan akhirnya, Musa menjadi sangat lelah. Sahabat Radio Ik, kelelahan sering datang karena takwa. Ini yang sering terdiri dalam pelayanan, yang sering dalam pekerjaan. Rasa kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau saya berhenti, saya harus sanggup melakukan ini walaupun seorang. Semua ditanggung sendiri, semua dipikirkan sendiri, dipenuhi.

dapat ditangani oleh Musa. Asih. Peristiwa ini menunjukkan betapa orang mau dengan hati yang terbuka. Musa memperbaiki cara pelayanannya sehingga lebih efektif dan juga menunjukkan dirinya adalah manusia dan juga membutuhkan bimbingan dari orang lain. Besar, Musa tidak menggantung diri terhadap bersama di mendengar yang diberikan kepadanya. Sikap inilah sebagai pemimpin yang bijaksana dan terduktus yang terkecil setelah mendera terlalu berat ingatui keterbatasan diri kita. Jangan memaksakan diri mengakui yang kuat dan sanggup bahwa kan seorang diri bukan tanda kurang iman, bukan tanda kurang kerendahan hati. Apakah saya sudah jujur mengakui keterbatasan diri saya? Diri masih sering memaksakan diri melakukan semuanya sendirian. Hal yang kedua, nanti jangan kehilangan fokus karena hal-hal. Jangan kehilangan fokus karena ikan kecil. Pastikan saudara tetap memiliki waktu di atas sejati muncul saat kita tahu mana yang harus kita serahkan dan mana yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Waktu untuk kalian saya masih memberi waktu untuk dengan hal jual kecil hingga kehilangan fokus. Kehilangan fokus. Akan sesama. Berhentilah menjadi pemain tunggal. Berhentilah menjadi pemain tunggal. Ayolah mengajar dan berbagi pengetahuan dengan orang lain dengan memberdayakan orang di sekitar kita. Beban hanya meringankan beban diri sendiri tetapi juga membantu orang lain untuk bertumbuh. Apakah saudara kita tugas dan para sahabat itu memberi kesempatan orang lain untuk terlibat? Itu yang bisa menjawab diri kita. Hal yang keempat, berkompeten. Membagi tugas kepada orang yang tepat akan memberikan ketenangan jiwa. Orang yang memiliki karakter takut akan Allah, orang yang cakap dan berintegritas. Sahabat Iktus, apakah sahabat Iktus kepada orang yang tepat atau masih ingin mengerjakan semua seorang diri? Para sahabat Radio Iktus yang diajarkan melalui prinsip yang di Yitro ini masih sangat relevan hingga saat ini. Kita diajarkan bagaimana kita harus

Ketika kita seperti tema, ketika lelah mendera, janganlah menyerah Tuhanmu, dan lihatlah bagaimana menjadi ringan, karena kita tidak lagi memikul beban seorang diri. Tuhan Yesus sahabat radio itu yang terkasih, sahabat itu kita yang terkasih, marilah doa datang pada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih penuh kasih. Terima kasih untuk sabda firman-Mu yang melelah mendera dalam pelayanan ataupun pekerjaan kami, segala pergumulan kami. Maka ampunilah kami jika sering mengandalkan kekuatan sendiri, lupa bersandar pada kekuatan Tuhan. Kami mengaku bahwa kami terlalu memaksakan diri. Kami ingin mengerjakan semuanya lihat kuat, padahal kami rapuh, kami lelah. Kami tanpa suka damai, bekerja tanpa damai, penuh dengan tekanan. Ampunilah ketekianan Tuhan jika dalam kelah kami ya Tuhan, jika dalam kesibukan pelayanan atau pekerjaan kami justru menjauh daripada-Mu. Justru terkadang kami lebih sibuk bekerja untuk Tuhan daripada hidup berkarya. Ajarlah kami ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan saling menolong bijaksana, saling menopang di satu tubuh sebagai satu kelompok Kristus, kuasa Roh Kudus. Terima kasih-Mu dan kiranya Tuhan kuatkan setiap hati yang lelah dan berikan damai sejahtera-Mu. Biarlah dalam segala pekerjaan dan pelayanan kami tetap setia, dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

status sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya. 96.5 FM, Iktus.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Siap store sama Ibu Negara. Siap lupa masukin deposito ke BPR Batari. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah tes.
1: Bukan cuma itu, Beb. Dipakai untuk jaminan pinjaman juga. Pakai untuk bunganya jaminan LPS dan aman. Karena dijamin KLPS dan diawasi oleh OJK.

0: Tamrin nomor 11 A4 354 60 354 60 36 atau hotline kami di 0811 299 R Batari.
1: Selamat siang sahabat sekalian, masih menemani sahabat semuanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda. Berbagi info etalase untuk edisi hari ini, hari Selasa 86. Mengikuti yang sahabat ikuti cara mengikuti hari ulang tahun ke-81.000 hari ulang cahaya. Banyak kesan yang disebut ya. Baik sahabat sekalian, di mana info etalase akan menyajikan informasi, etalase akan menyajikan gereja informasi pelayanan, bisa sahabat simak setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 dengan hari Sabtu pukul 6.

0: caranya biar bisnis kita tetap lancar? Sudah promo di Instagram, di Facebook, di Instagram, di Facebook, di komen ya. Biar makin banyak dikenal ya. Biar belum banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Klan radio Bapak sudah. Klan radio belum.
0: Walah, Bune, ojo
1: jek. Bapak iki

Ya, kembali lagi menemani sahabat semuanya siang hari ini. Ada beberapa informasi yang mana sahabat bisa simak setiap hari dari pukul 13 hingga pukul 13. Nah, informasi dari Radio Ictus kan sahabat bisa dapatkan minyak mor yang sudah sahabat sering pernah segerakan ya, dapatkan minyak mor dengan harga yang sangat terjangkau. Ini adalah minyak oles. Demikian juga minyak tersedia Buang Faifung juga tersedia di Radio Ictus. Bisa hubungi di 081745 081745

baik. Ya, baik, sama sekali. Mari sama sekali bersama-sama mengisi sebelum melanjutkan langkah. Tari pun memberi ruang bagi malam. Ya, mari sama sekalian bahas menikmati hal harus diselesaikan sekarang. Kegiatan anti dasar. Informasi lagi untuk sahabat semuanya yang saat ini juga sedang menantikan siaran itu. Siaran. Tentunya sahabat juga sudah rindu ya. Tasmarang dan berada bahkan jauh di sana, sahabat bisa menggunakan gadget sahabat, bisa juga dengan laptop buka, bisa untuk bergabung memberikan informasi kepada sahabat itu siang lainnya. Jangan lupa. Oke, terima kasih FM ya. Oke, terima kasih. Selamat menikmati kegiatan sahabat semuanya hari ini.

0: Kampung laut. Wah, mama juga udah pengin nyicipin bandeng krones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke kampung laut.
2: Rumah makan apung dan komplek main kampung laut. Komplek Mayor Kocipan menu-menu Semarang. Akan simpan kehangatan pemandangan laut, Kak. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa teh, pastikan res dan pizza. Pastikan reserve di 024-761-762-5988 atau 35-00-3.

0: Aku sambal kecil. Aku sambal kecil.
1: Kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku sembuhku tisu bekas. Aku
3: kita
2: sembuhku jajanan
3: kecil. Kita semua sampah kecil. Apa kamu mau mengangkat kita sampah? Tapi tak ke tempat sampah. Tapi kalau kamu sampah, kami bisa.
4: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sebesar apapun sampahnya, sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Untuk kita bersama.
5: Iklan layanan masyarakat
4: kita bersama.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Kabar Anda.
6: Ngerokokku biasanya yang malam. Nah, itu loh, yang malam.
7: Lu belum tahu toh. Saiki Senin nganti sore, opsi nok sing nganti jam 3 sore, ono tambahan acara. Nek iki kan dino Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Arah suara. Selasa karo Jumat, saat Selasa karo Jumat, tembang-tembang kenangan.
8: Nah, kowe Kamis dan tanyalah kowe Kamis dan Sabtu jangan tap.
6: Wah, M3 sore, saatnya kita bisa menikmati
7: acara song kita.
6: Enak banget
7: lagi, tuanak banget.

setiap kali. Ini aku di hadapanmu. Ini aku Tuhan. Hanya untukmu. Bentuklah aku jadi bejana kasihmu. Jadikan aku bejanamu ya Tuhan. Pujian yang ku tulis lagu pujian yang terkenal. Ku persembahkan hidupku.

Edisi hari ini 19 Agustus 2020 sahabat yang kembali mengundang sahabat untuk bisa bergabung di acara nanti hingga pukul 3 sore nanti. Nah sahabat itu bisa bernostalgia bersama kita dengan harapan kita yang harapan dikala sedang beraktivitas atau sedang apa saja aktivitas atau sedang perjumpaan kita, dan di awal perjumpaan kita beberapa lagu hadir mengundang sekaligus mengundang nanti Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp di telepon 3R di 02483 13611. Inilah Greta Siombing dengan Ku Mau Iring Tuhan. Dengan Ku Mau

0: Wah, banget. Niaranya beda banget.
1: Hei, ibu ini kok. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih. Berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak. Ibu yang pegal-pegal. Dan lagi lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
2: Yo, no, Pak.

0: Belum Bapak.
1: Minyak mor. Bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesiku, dan tegang, gangguan organ leo tanpa gangguan emping. Cukup tanpa efek samping kit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ikut 9 Jalan Bukarang. Telepon nomor

Ya, sahabat, itu tadi beberapa lagu nostalgia hadir. Ya, langsung aja. Menakutkan kita sudah memasuki beberapa menit di awal perjumpaan kita di Golden Memories, sekaligus mengundang sahabat request untuk segera bergegas request lagu kenangan apa siang hari ini. Sahabat nih, siang hari ini menemani, semoga lagu-lagu nostalgia

0: bisa. Semoga lagu-lagu sejuk nostalgia bisa menghibur, kesejukan di hati, menghibur rasa syukur dan juga menemani tasnya masing. Oke, sudah ada yang kering, kita terima dulu ya untuk penelpon yang pertama. Siapakah gerangan? Halo.
1: Suka.
0: Nah, selamat siang Pak Kohar.
1: Selamat siang, Pak.
0: Iya, sehat selalu, semangat ya, Pak.
1: Ya, semoga Mbak
0: Lina, ya Pak.
1: Ya, semoga Mbak Lina dilindungi Tuhan.
0: Amin.
1: Berkahnya.
0: Terima kasih
1: doanya. Banyak berkat.

0: Sherly, Oma Katri, Ibu-ibu Kristiani, Oma Tante En, yang untuk Bapak Daniel Unggun, Bapak Markus, Tentang, Bapak Suparmi, Bapak Lastio, Bapak Agus, Bapak Yaya Panggi, Mas Dior yang dimanangarkan. Selamat, salam sehat. Terima kasih Mbak Lina.
1: Oke, terima kasih Pak Kahar.
0: Tuhan memberkati.
1: Ya, lagunya. Tunggu aja, semoga nanti sedang menemani di kala sedang istirahat. Oke, berikutnya yang 11, yang 13611, yang sudah berkirim salam lewat WhatsApp ada Ibu Patsy. Mas siang Bangku, mau minta lagu Pengharapanku. Sini Bugi, Nacalin, Burini, Bugi terkecuali dan Sari. Terima kasih terkecuali. Terima kasih dan tiba semangat dalam bertugas. Tuhan memberkati. Oke, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuknya juga Patsy kebersamaan. Nanti tetap stay tune 96.5 FM. 96.5 FM. Oke, penelpon berikutnya.
2: Halo, Mbak.
1: Ya.
2: Kajian tahap.
1: Ya.
2: Kajian tahap.
1: Silakan Kak Daniel, ya silakan Kak Daniel Hongbun.
2: Halo.
1: Silakan segera aja mau kirim.
2: Atas dan tuh apa tiap
1: langkah C E awan datu
2: Ade Manuhutu.
1: Oh, Ade Manuhutu. Oke. Okay.
2: Semua yang mendengarkan diri ini Tung Nardiani, Tung Jayani, banyak yang tapi ada banyak takus dan takus para panas, para pendengar atau pendengar daun atas parmen borong abon kita semuanya dari atas tisu.
1: Oke. Ya, terima kasih Ko Daniel Hongbun. Ya, terima kasih Ko Dedang Hongbun, lagunya Pohon yang Rindang atau Tiap Langkah juga. Nanti kita akan putarkan juga. Berikut sudah Ibu Siang Hanovita yang sudah bergabung siang hari ini. Morris aku suka, salam sehat selalu untuk semua. Untuk Burini, Bu Catherine dan semuanya. Ini Bu Catherine dan semuanya salam sehat. Selalu tetap semangat meminta cuve. Selalu setia bergabung juga. Shalom Mbak Lina, mat siang Golden Memories. Shalom Mbak yang menyejut memoris, yang makasih Mbak Yuni sehat. God bless you. Makasih Mbak Lina. God bless you dari Ibu Yuni. Ibu Yuni ya, tunggu juga untuk kebersamaannya. Yang belum bergabung Paknya, yuk yang belum bergabung Pak Yahya. Juga Bapak Ibu Yusa, juga Pak Lastio, Pak Suparmin, Bu Rut Herling Limpawati ya, atau Ibu Herling ya, Bu Nyoman yang ada di Mendut ya, Bu Nyoman yang ada di Semang, Bu Kris selamat beristirahat siang dan dan yang lainnya saya tunggu atensi sahabat-sahabat itu siaran kami biar tambah teman ya. Kita akan simak lagu berikutnya ya, ada Bu Kristiani nanti akan saya bacakan. Yang mau menyusul saya tunggu atensi Anda. Yesus Pengharapanku dari Pendeta Ade Manuhutu.

0: Ayo, ayo. Satu minggu.
1: Kita ke Semarang berapa lama?
0: Satu minggu, Pak. Jadi kita harus ke kampung laut ya. Adik udah kangen ingin ke kampung
2: sama Mama. Mama juga udah pingin ri udang mayo. Mama pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke kampung laut.
3: Rumah makan laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang. Tongkat, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289-9824-5 atau 7070-350-70-3500.
4: Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
5: Loh, Ma. Kan kolam renangnya Susan Spa and Resort, kan kolam renangnya air hangat dan dingin. Walaupun udara Bandungan dingin.
4: Loh, serius deh?
5: Iya, staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk karena kolam renangnya doang loh, please.
6: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan dengan setiap hari kolam renang air hangat setiap hari. Mesin jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, black cup, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui resort.com dengan kode Big Sale.

sahabat, itu tadi Anda berada menyimak beberapa lagu yang sudah sahabat request. Semoga menghibur Anda semuanya, yang menghibur Anda semuanya. Yang mau menyusul untuk bergabung ya, tunggu ya di 0248. Tunggu ya di 0248 3131 atau WhatsApp di 0816 45 pecinta Crimson Memories. Selamat Golden Memories. Minta lagu Telepon Rindu dari Nani Sugianto. Telepon Rindu dari Nani Sugianto. Oke, nanti ditunggu ya untuk telepon aja. Rindu dengan itu telepon aja atau WhatsApp ya. Soal gini ya, untuk bisa bernostalgia sejenak. Ada Pak Bu Kristiani yang sudah bergabung. Terima kasih untuk kebersamaannya. Shalom Mbak Lina, Golden Memories paling aku suka. Oke, lagu Senandung Rindu. Oke, selalu rindu dengan kita ya Bu. Pak Kahar, Pak Silahnya Witono, Pak Tru, Pak Sil, Pak Agus, Pak Yohan, Pak Trubus, Pak Agus, Pak Yohanes, Pak Lastio, Pak Yahya, juga Pak Nelani, Bu Rini, Bu Samsi, Bu Widodo, Bu Linda, Bu Samsi, Bu Widodo, Bu Sukmati, Ibu Narko, Bu Sukma, dan semua penggemar God Bless You. Nah, yang sudah di absen sama Bu Kristiani, silahkan mau menyusul untuk mengabsen ulang ya. Lagunya Senandung Rindu. Lagunya Kristiani Rindu Jurinda. Nah, Bu Kristiani rindu juga menyapa sahabat-sahabatnya siang hari ini. Semoga terberkati yang disapa. Berikutnya juga ada lalu ya panggil hal sehat. Selamat siang Mbak Lina. Selamat bertugas dan sehat. Mbak Lina, selamat bertugas dan sehat ya Mbak. God, puji Tuhan Pak sehat. Ya. Golden Memories yang paling aku suka, saya minta lagu Selastio untuk Mbak Lina, Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Daniel Hongbu, Bahar, Pak Daniel Hongbun, Yohanes ini, Bu Kristiani, Bu Cici, Bu Darwati, Bu Kristiani, Bu Cici, Darwati, Bu Wijayanti, Bu Sukma, Bu Widi, Bu Yunani, Bu Marfu'a, Bu Yunadia, dan sahabat hiburanku pecinta, dan sahabat-sahabatku pecinta Golden Memories. Nah, terima kasih Mbak Lina, Tuhan berkati. Oke, sudah disampaikan untuk Pak Yaya Panggi, absen satu-satu sama Pak Sapa tuh, di absen satu-satu sama Pak Yaya. Yuk, absen Neng sudah ya. Nah, ini Ayo Bu Neng sudah di absen loh tadi ya. Jika Bu Widodo sudah lama gak nongol, ayo Bu, yuk muncul lagi biar banyak nyusul kemana kemugas ya. Ibu Marfu'ah di Telogosari.

sama siang. Fuah di Telogo Sari sama siang. Warus ang shalom. Mat melayu aku Mbak Lina sehat selalu. Sehat Bu, amin. Salam buat selalu. Sehat Bu, amin. Salam buat Pak Yahya Panggil. Di bulan apa? Hujan tuh Bu. Udah bulan Agustus. Hujan tuh Bu. Ya Bu, kalau gak ada nanti bisa diganti yang lain. Kelihatannya gak ada nanti. Nah, muter tetes hujan ya di bulan ini. Biasanya tetes hujan di bulan apa Bu? April tuh kadang-kadang masih ya Bu ya, tapi ini kadang-kadang masih ya Bu ya, tapi ini kelihatannya sudah gak ada tetes hujan. Ini bahkan kemarin puncak namanya juga nostalgia ya Bu ya, papan namanya juga nostalgia ya Bu ya, tapi kita gak punya tentukan April, tetes hujan di bulan April next ya. Nanti semoga saya kalau pulaan ke pasar jual saya cari tetes aja di bulan apa aja. Oke, thank you Bu Marfu. Oke, thank you Bu Marfu. Berikutnya juga ya baca-baca bunya ya, gak apa-apa ya. Nanti kalau ya, habis baca-baca tinggal, nanti kalau sudah habis baca-baca tinggal borong. Mas siang Mbak Lina Gunana, sama siang Mas banget Mbak Lina Goljoni Morris Kusu banget. Requestnya Mbak Lina cermin kehidupan itu Haleria Grace You. Makasih sebelumnya Mbak Lisi You. Makasih sebelumnya Mbak Lina. Oke, terima kasih. Yuk, yang lain ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik, kakak-kakak, koko, mas bos, adik-adik, kakak-kakak, koko-koko, kakak-kakak. Mumpung mas tuh loh ya, jangan tidur dulu. Kalau yang sudah bangun segera males telepon boleh. Cilin gimana sudah gabung? Siapa yang belum di-up? Yang belum di-absen tahu segera gabung. Ayo segera gabung. Bu Kasiran, Kasih Sutim. Siapa lagi ya? Bulani Seni. Bulani moga pakai lagi Gaston selamat siang. Pak siapa lagi, Pak Eko di Suyudono. Ini Pak Handoko juga lama gak dengar kabarnya juga ya. Pak Supar, lalu Pak Suparmin, nah ini juga belum masuk. Siapa lagi ya yang belum kelewat, segera masuk di sini ya untuk segera bernya. Dari Christine Pasima, katakan ada lagu Christine Panjaitan, ada lagu Telepon Rindu, ada lagu Selendang Putra, ada lagu berikutnya pokoknya Sabar Menang, ada lagu berikutnya pokoknya lagunya nanti kita putar bersama lagunya.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen.
0: Sehati sama Mama. Ah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok. Pingin mancing kan? Mama deh, kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dap kalau gak mau
3: Kampung Laut. Pancing, ikan apung, dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRP penuh spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka dengan menu andalan berupa aneka soto dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024769 dan 2762598 59870 atau 707

Dapat Anda bagaimana dengan beberapa lagu yang kembali kita simak dengan yang sudah diterima, yang sudah di request. Semoga benar-benar bisa menghibur Anda, memberikan kesejukan di hati. Berada di kota Semarang maupun di luar kota Semarang, ada cuaca yang hari ini selalu hot air ya. Karena di benua yang lain banyak kekurangan, di daerah lain ada yang kekurangan air sehingga harus di dropping oleh pemerintah ya. Untuk terus upayakan untuk tidak membantu kita, itu kan kita berteduh kan, bisa juga tempat untuk berteduh, bisa juga mengikat air, terutama untuk sebetulnya ada beberapa saat ini banyak memprihatinkan, saat ini banyak hutan-hutan yang ditebang begitu sahabat, dan kita melihat tayangan di sos itu hewan-hewan yang harusnya tinggal di pergi ke pemukiman, bisa disalahkan hewannya karena memang tempat hidup mereka dibabat habis. Kita berdoa ya, babat habis. Kita berdoa ya, yang punya dengan tersebut disadarkan bahwa pentingnya hutan, bahwa penting jauh begitu sahabat itu ya. Dan Indonesia sebetulnya kan kaya gitu ya. Berapa luasnya ya, tidak dimiliki negara lain, tetapi sayang sekali banyak sekali pemiliknya babat, dan banyak sekali di babat, dan banyak condong yang terjang kampung mereka. Sahabat, kita prihatin melihatnya, kita tetap memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa bangsa kita. Pentingnya hutan untuk kita mencukupi kehidupan kita, negara tercinta Indonesia. Oke, masih menyapa sahabat Iktus yang sudah bergabung tadi. Di belakang saya tadi sudah olin kehidupan yang diminta oleh Bu Nana ya, Swanti yang ada di Ibu Helise Swanti yang kirim salam buat semua, yang juga mau kirim salam buat semua pendengar Radio Iktus. Minta lagu bersama malaikat di surga. Oke, nanti kita marfkan. Saya ganti hujan gerimis dari Benjamin. Ini lagunya kocak juga. Semoga bisa. Lagunya kocak juga. Nantikan kalau mau pilih yang lain, monggo silakan. Boleh WhatsApp kembali karena kita punyanya itu ya. Nah, request lagunya. Sahabat di jalanan yang mungkin tengah, sahabat yang menyimak siaran Radio Iktus, semoga terhibur dengan kini.

lagu nostalgia siang hari ini ya. Jangan hati-hati di jantung. Jadi kalau sahabat sudah capek, jangan piksakan, mending tempat yang bisa untuk parkir untuk yang beberapa tidur sejenak bareng beberapa menit, karena kalau beberapa menit tidur bareng beberapa menit tentunya stres lagi saat mengemudi. Hati-hati yang namanya microsleep gitu ya, itu sangat berbahaya sekali dan kebanyakan terjadi di jalan-jalan yang apa ya, tanpa hambatan istirahat. Jadi buat kita semua tetap hati-hati di jalan, bukan hanya mengemudi kendaraan roda 4 tapi kendaraan roda 2 juga sama. Apalagi misalnya kalau obat-obat tertentu ya, misalnya kalau flu ya minum obat flu gitu ya, yang di situ ada antihistamin yang bikin ngantuk. Nah hati-hati, jangan mengendarai, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kenapa kita sering di kenapa banyak sering air putih? Karena tentu banyak minum air putih, karena tubuh kita itu kan sangat membutuhkan air ya. Terjadi dehidrasi ya, apalagi juga setelah aktivitas tetap harus cukupkan air putihnya, tetap harus cukupkan air putih. Suka minum, jangan suka minum yang berwarna dan berasa, cukup yang bening-bening aja. Lagi siang-siang gak sabar itu sih ya, apalagi sih boleh nangin sih sesekali, boleh minum icip-icip ya, saking panasnya ya, saking kembali lagi untuk minum air putih. Gimana, setuju gak sahabat itu siang? Gimana, setuju gak sahabat? Sudah jam siang lapar? Sudah jam berapa ini? Baru makan siang. Aduh, nunggu lagi. Ada yang begitu ya sahabat itu. Setelah sebelum kenyang begitu, belum lapar rasanya gak sih? Lah, biasanya aku makan ya sudah makan lah. Biasanya aku makannya tuh jam setengah satu atau jam 12. Biasanya ya sahabat, kalau kita makan sebelum lapar, jadi pun disantap ya, lapar mata dan lapar perut juga. Makanya jadi, nah untuk itu salah satu triknya kita makan sebelum lapar. Yang seperti itu, atau disiasati dengan minum, atau disiasati dengan sebelum makan, misalnya 30 menit sebelum makan, misalnya 30 menit itu sih makan begitu sahabat itu sih ya. Gimana, setuju enggak? Kalau lansia biasanya malas-malas makan, wah ada enggak seperti itu? Atau sebaliknya, wah makannya ini banyak gitu ya, jangan kebanyakan ntar juga gitu ya, jangan kebanyakan perut kita mana. Oke deh sahabat, itu ngomong-ngomong soal makan, ntar beneran lapar yang belum mal makan, beneran lapar yang belum makan. Makan siang tuh sampai jam berapa sih? Biasanya 12 sampai 14 maksimal 20 menit loh. Yuk kita akan request oleh sahabat berikutnya yang sudah di request oleh sahabat masih di acara. Jangan kemana-mana, masih di acara Golden Memories.

0: 0811 286.
1: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami stres, depresi?
2: Dapat melayani konseling keluarga di Jalan Gintungan Selatan, Bandungan 1-325-301-081-325-90.
1: Yayasan Pemulihan Pelita.

Tiktus masih Lina temani Anda di Golden Memories. Lina temani Anda di Golden Memories. Kembali kita sudah dihibur dengan beberapa lagu Lost Negeri Kudikia yang baru saja bersama Hujan Gerimis dan Benyamin Sued dan Ida. Ya mungkin lima tahun berapa ini ya. Oke deh buat sahabat Tiktus, kembali di Golden Memories, lagu-lagu nostalgia yang tetap ngangenin, tetap menghibur ya. Nyusul dan terima kasih yang sudah menyusul Siska. Selamat siang ini Siska. Kalian minta lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri dari Jeffrey S. Chandra. Dari Jeffrey S. Chandra selalu. Makasih kembali untuk Jalan Sendiri versinya Jeffrey S. Yo yang sudah bersama kita siang hari ini. Shalom, selamat siang Balina. Last yo ikutan gabung. Minta tolong diputerin lagu Satukan.

kata dokter, sarannya hidup bagaimana pasca sakit ini. Kadang untuk kita itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita ya, sudah segera memperlakukan tubuh kita, karena tubuh ini itu kan kita, karena tubuh yang harus itu kan titipan Tuhan yang harus kita. Kalau kita mau menjaga tubuh kita, buat berobat segera itu ya, sehingga sehingga sahabat bisa apa ya, merawat keluarga yang lain, merawat keluarga yang lain begitu. Kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk beraktivitas banyak, tetap kurang survive, tetap bisa beraktivitas dengan ringan aja. Nah, kondisi apapun, karena dengan bersyukur itulah akan muncul kekuatan dan akan muncul dan semangat ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat Iktus yang mungkin atau saudara atau keluarga yang, atau saudara atau keluarga yang sakit cukup lama, kiranya diberi kesabaran dan kekuatan sehingga tetap bisa melakukan tugas untuk melayani. Mungkin untuk keluarga yang dalam kondisi persoalan berdoa perekonomian tetap jalan terbaik, melakukan pekerjaan, tunjukkan untuk bisa jalan yang bukan kebutuhan secara ekonomi, dan juga bergumul dengan keluarga, yuk minta Tuhan berikan hikmat, Tuhan mendapat hikmat. Setiap persoalan itu bisa di atas kalau kita baik, yakin dan percaya kalau kita dengan sungguh ya, dan bersabar ya, dan terlebih mengakui kesalahan kita di depan Tuhan, baru kita akan mendapatkan cara, mendapatkan caranya tuh. Sahabat, seperti lagu tadi yang menyadari bahwa kita malas sendiri, kita menyadari diri, kita butuh Tuhan. Diri kita butuh Tuhan memberi, untuk bisa memberikan hikmat, memberikan apa kemampuan mengambil cara persoalan. Terima kasih banyak nih untuk semua sahabat yang sudah bergabung. Kita akan segera simak lagu berikut ini. Perjumpaan kita di Golden Memories hari ini.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, sejahtera untuk kita semua. Hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul yang tidak mengubah tabiat

mampu menghadir baliknya yang kini menjadi penguasa di Mesir, menguji saudara-saudaranya berserah saudaranya kembali kepada Yakub. Saudaranya kembali kepada Yakub, renta ayah mereka yang sudah renta. Keadaan ini sangat genting, sebab Yakub bisa mengalamikan mati, jika bahkan mati. Bagi Yakub, bin yang dahulu dikabar Yusuf, yang dahulu dikabar

Mari kita memiliki seperti Tuhan berkenan mendengar doa-doa kita. Dan sahabat itu, mari kita tetap berdoa hendaknya dan sesuai dengan waktunya tuh. Ya, inilah pujian kami Tuhan. Pujian manis yang membuka perjumpaan kita sore ini. Perjumpaan kita sore ini nanti dirangkai dengan berkah untuk kembali.

0: kalian. Kita sudah itu berkati, kita juga memberkati Radio Ikhtus, Pak.
1: Sehat produk promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Pesan segera Radio 9 sekarang. WhatsApp 45096 atau 0823-1213-1213. Hubungi segera Radio Ikhtus Jalan Mogasela 4 Radio 9 Semarang 7400.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi mau SMP, ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, beberapa sekolah kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa, sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau
0: kenapa, Pa?
1: Karena sekolah belajar nilai akademiknya berdasarkan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, kurasi, berkomunikasi sebagai dalam masa menggunakan bahasa.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

Mari sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran Itus. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai. Jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Itus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 54 ayat pertama sampai 17. Bersorak-sorelah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali.

diami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghadik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan

anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya, akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi, akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi sahabat Itus. Selamat berjumpa kembali bersama Eri dalam kabar baik. Pagi yang penuh dengan harapan dan tentunya kegembiraan. Apa kabar semuanya? Bagaimana dengan istirahat semalam sahabat semuanya? Dan pagi hari ini sahabat Itus bisa kembali menikmati hari yang baru. Selamat menikmati hari baru dengan puji-pujian. Yuk sahabat Itus, kita akan sambut pagi hari ini dengan puji-pujian ya. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Ya, sahabat Iktus, menikmati setiap detik pagi ini dan menjadikan motivasi ya untuk mencapai impian. Mari sahabat Iktus, kita bangun pagi ini dengan keyakinan bahwa kita mampu melewati setiap tantangan. Setiap pagi ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan juga berkembang. Ya, sahabat sekalian, masih dalam kabar baik, nikmati puji-pujian untuk Anda pagi hari ini.

Sahabat Titus masih dalam kabar baik, pagi yang segar untuk mengembangkan bakat dan juga potensi kita. Mari sahabat, kita akan sambut kembali puji-pujian pagi hari ini. Kita akan bangun dengan senyuman dan juga berikan yang terbaik hari ini untuk memulai hari dengan semangat. Ingat sahabat Titus, jangan pernah menyerah. Sebab hari ini adalah kesempatan yang baru. Baik, sahabat Itus, selamat menikmati puji-pujian untuk Anda dalam kabar baik pagi hari ini.

Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita pada saat ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama menyisihkan waktu kita untuk membawa Kristus kembali mengingatkan kita tentang hidup. Kita akan sama-sama memohon kuasa Roh Kudus memimpin kita dalam perenungan kita pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sungguh baik, memberkati kami, memberikan kekuatan kepada kami. Kami diberikan damai, diberikan ketenangan, diberikan shalom. Sehingga pada saat ini kami bisa menyisihkan waktu kami, sebagian waktu kami buat Tuhan. Tuhan yang akan memberkati waktu yang sudah tersedia ini untuk kami boleh merenungkan kembali akan firman. Berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarnya, dan pakai hamba yang penuh dengan kelemahan jadi berkat bagi seluruh sahabat yang mendengar pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.

Sahabat, beberapa hari yang lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan usia negara kita sudah 81 tahun. Bukan usia yang muda, tetapi usia yang matang untuk kita boleh semakin saling memiliki kesamaan pendapat, kesamaan pemikiran memajukan negeri ini. Dan kalau kita coba untuk melihat bagaimana sejarah negeri ini bisa terjadi, kita akan menemui satu kata yang sering dipakai setiap kali kita memperingati HUT, hari ulang tahun kemerdekaan negeri kita. Kata itu adalah pahlawan. Kalau kita berpikir tentang pahlawan, maka kita akan bayangkan orang-orang yang di masa-masa perang kemerdekaan, mereka rela berkorban, mereka rela untuk meninggalkan keluarganya, dan mereka berjuang bersama untuk satu tujuan, yaitu memerdekakan daerahnya. Dari sini kita menyadari bahwa tanpa mereka, negeri kita tidak akan bisa merdeka. Nah, menariknya, kadang-kadang kita berpikir bahwa orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita pun, kita juga sering katakan mereka sebagai pahlawan. Misalnya, ayahku pahlawanku. Itu diungkapkan oleh orang yang merasa bahwa ayahnya itu sudah memberikan segala-galanya bagi dia, mengorbankan segala sesuatunya demi kepentingannya, dan bahkan membuat dia menjadi seperti ini karena pengorbanan sang ayah. Dan banyak orang-orang yang mungkin menggantikan sosok ayah sebagai pahlawan ini. Ada yang mungkin ibuku, ada yang mungkin kakakku, ada bahkan yang mungkin mengatakan bahwa guruku adalah pahlawanku. Pahlawan berarti orang yang punya kontribusi besar dalam sebuah momen, dalam sebuah kemajuan yang dimiliki oleh satu seseorang atau dalam sebuah organisasi atau kumpulan komunitas dari orang-orang yang memiliki satu kesamaan. Tetapi kita melihat sama-sama, yuk kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Ada hal yang sangat menarik dituliskan oleh Amsal tentang makna pahlawan. Amsal 16 ayat yang ke-32 berkata, "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota." Sekali lagi saya bacakan. "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota." Saudaraku, kalau kita melihat ayat ini, penulis Amsal hendak memberikan satu definisi yang baru tentang pahlawan. Ya, kata pahlawan di sini dalam bahasa aslinya itu berarti adalah seseorang yang punya kekuatan yang besar, seorang kesatria, mungkin seorang prajurit dengan kekuatan yang melebihi rata-rata orang lain. Jadi dia adalah pahlawan. Dia adalah orang yang bisa dijadikan andalan dalam satu masalah. Itulah pahlawan. Pahlawan yang dimaksudkan di sini menurut penulis Amsal dikatakan, siapakah pahlawan itu? Pahlawan itu adalah orang yang bisa melebihi seorang pahlawan itu adalah orang yang sabar. Jadi pahlawan itu sudah pencapaian tertinggi sebetulnya. Ketika seseorang rela berkorban, ketika seseorang punya kekuatan yang besar. Tetapi penulis Amsal mengatakan ada yang melebihi seorang pahlawan. Ada yang melebihi kekuatan yang dianggap manusia itu sebagai kekuatan. Dan orang ini adalah yang disebut dengan orang yang sabar. Orang yang sabar yang dimaksudkan di sini adalah orang yang lamban untuk marah. Bukan berarti orang yang tidak pernah marah, tetapi orang yang tidak cepat marah alias tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh amarah. Kita menyadari semua sebagai manusia bahwa kita memiliki ruang kontrol masing-masing dalam masalah kemarahan. Ada satu kisah dari sebuah kisah film yang berjudul Inside Out. Satu film yang animasi yang menceritakan tentang keadaan emosi manusia. Bahwa dalam satu emosi itu ada yang disebut dengan marah. Dan marah itu seringkali
membuat orang itu sulit terkendali. Banyak orang tidak mampu untuk bisa melawan kemarahannya atau bahkan mengatasi kemarahannya. Banyak orang bahkan mungkin dikuasai oleh kemarahan ketika menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Maka penulis Amsal mengatakan bahwa kalau kamu memiliki konsep tentang seorang pahlawan, itu konsep yang biasa saja. Ada yang melebihi pahlawan. Orang itu adalah orang yang sabar. Mari kita sama-sama buka ayat yang mirip dengan itu di dalam Yakobus. Surat Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-19 mengatakan seperti ini. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, jangan ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Penulis Yakobus menyadari bahwa ada hal yang seringkali tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Salah satunya adalah kemarahan. Dan bahkan dia mengatakan bahwa kemarahan itu, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ketika seseorang itu marah, maka apa yang dia kerjakan itu bukan hal yang baik. Maka dikatakan kalau orang sudah bisa mengatasi kemarahannya, dia menjadi orang yang tidak cepat marah, dia tidak membiarkan dikuasai oleh kemarahan, dia adalah orang yang memiliki kehebatan lebih dari seorang pahlawan. Bahkan kalau kita membaca di frase selanjutnya di dalam Amsal pasal 16 tadi, dikatakan seperti ini, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai dirinya, bicara tentang penguasaan diri. Sahabat, kalau kita melihat keadaan seperti ini, apa yang dikatakan oleh penulis Amsal ini, maka penulis Amsal hendak memberikan satu tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar kepahlawanan versi dunia, dari sekedar orang yang mampu merebut kota. Orang yang merebut kota itu pasti adalah seorang yang memiliki ketangguhan dalam kehidupannya. Dia memiliki strategi yang baik, dia punya pasukan yang cukup pada saat itu, dia punya kekuatan untuk bisa merebut sebuah kota. Tetapi orang yang bisa menguasai dirinya itu lebih dari orang-orang yang memiliki keterampilan seperti itu, ketangguhan seperti itu. Kalau kita boleh melihat dari hal ini, maka kita menyadari bahwa penulis Amsal mau mengatakan ketika seseorang itu memiliki kesabaran, ketika orang itu bisa menguasai dirinya, maka mereka punya nilai yang lebih dibandingkan dengan orang yang merebut kota atau seorang pahlawan. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa penulis Amsal mengatakan bahwa orang sabar itu melebihi pahlawan? Dan mengapa orang yang menguasai dirinya itu melebihi dari orang yang merebut kota? Kita menyadari juga bahwa musuh terbesar dalam diri seorang manusia itu adalah diri kita sendiri. Bahwa seseorang itu bisa, orang yang bisa mengendalikan diri di tengah situasi yang tidak terkendali adalah seorang yang tangguh dan hebat. Dia adalah orang yang berani menghadapi dirinya. Dengan keadaan seperti ini, maka kita boleh menyadari bahwa sebetulnya penguasaan diri, kesabaran itu akan menjadikan kita orang yang menjadikan kita menjadi orang yang punya nilai yang tinggi di hadapan banyak orang. Ada banyak pahlawan, ada banyak orang sudah berjuang, tetapi mereka belum tentu bisa menguasai dirinya. Ada banyak orang yang sudah bisa memiliki berbagai pencapaian, tapi belum tentu dia memiliki kesabaran dalam hidupnya. Belum tentu dia sabar. Kita ingat ada tokoh-tokoh yang sering kali kita anggap dia sebagai pahlawan, mungkin di dalam gereja, mungkin di dalam rumah tangga kita, mungkin dalam relasi kita, tetapi kita menyadari bahwa dia orang yang sangat sumbu pendek. Dia memang tangguh, dia memang berani, tapi dia sumbu pendek. Maka bagi penulis Amsal, orang yang seperti itu
bukan pahlawan yang sejati. Orang yang sabar itulah pahlawan yang sejati. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup, sahabat. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merespon dengan pertolongan Tuhan. Bahwa kita seringkali menjadi orang-orang yang tidak merdeka karena kita terkungkung dengan kemarahan. Tetapi dengan kita mengundang Roh Tuhan masuk dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Kita akan mampu melewati masa-masa krisis kita karena Tuhanlah yang membuat kita sabar, karena Tuhanlah yang membuat kita bisa menguasai diri. Ini bukan masalah teori, ini bukan masalah idealis dan sebagainya, tidak. Tapi memang inilah hasil kalau kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Maka kalau kita membaca di dalam kitab Galatia, di dalam surat Galatia pasal yang kelima, kita melihat ada buah-buah roh di situ. Ayat yang ke-22, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya ketika roh Allah hadir, tinggal dalam hidup kita, maka ketika kita berhadapan dengan masalah yang tidak bisa kita kendalikan, berhadapan dengan keadaan yang sulit, kita mungkin akan terlibat dalam krisis, mungkin kita akan mengalami banyak hal yang sulit juga di situ. Tetapi kesulitan itu tidak membuat kita dikuasai oleh amarah. Justru kita akan menjadi lebih sabar, lebih sulit untuk marah dari waktu ke waktu, karena roh Allah itu tinggal dalam hidup kita. Karena ada yang mengendalikan kita, karena ada yang membuat kita menyadari, berpikir lebih panjang ketika kita akan meledakkan kemarahan kita. Kita tidak menjadi orang yang impulsif, kita tidak menjadi orang yang reaktif, tapi justru kita berpikir karena ada Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Maka Rasul Paulus mengatakan buah roh itu kasih dan sebagainya, kasih, sukacita, dan kesabaran, dan kemuliaan, itu buah roh, hasil dari roh Allah yang menuntun hidup kita. Dan bahkan dikatakan tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Artinya itu sudah terbukti. Sahabat, di tengah-tengah zaman yang penuh dengan tekanan pada akhir-akhir ini, kita kadang diperhadapkan dengan kondisi yang bikin kita stres. Siapa yang tidak stres dengan keadaan yang semakin lama semakin sulit? Kita berdagang tidak lagi semudah dulu. Warung kita yang tadinya punya omset yang besar, mulai omsetnya mulai mengecil, mulai sulit. Dulu bisa dapat uang 5 juta dalam satu hari begitu gampang. Sekarang orang untuk bisa dapat 500 ribu aja sulitnya minta ampun, harus berhari-hari menunggu. Bahkan orang ada yang pernah mengatakan bahwa masa sekarang itu adalah lebih buruk daripada ketika pandemi. Ketika pandemi melanda negeri ini beberapa tahun yang lalu, ada banyak sektor yang bisa bertumbuh, terutama yang berkaitan dengan perdagangan online. Tapi sekarang semuanya begitu melambat, semuanya terasa begitu berat, semuanya penuh dengan tekanan, dan kadang kita bisa stres kalau kita menghadapi itu semuanya. Kita bisa khawatir dengan apa yang kita hadapi. Dan apa yang terjadi di akhir-akhir ini, banyak orang yang sulit untuk menahan emosi. Banyak orang yang tidak sabar dengan apa yang sedang dihadapi. Ada banyak orang yang menahan segala kemarahannya dan gampang diledakkan. Ada banyak orang yang saling menghujat satu sama lain. Ada banyak orang yang putus asa dengan semuanya itu. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita mau menjadi seorang pahlawan, maka kita harus belajar untuk menguasai diri sendiri. Di zaman ini memang sulit untuk menguasai diri dengan keadaan yang seperti ini. Tetapi mari kita belajar untuk kita menjadi orang-orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu untuk mengatur diri kita untuk mencapai satu tujuan yang benar, yaitu serupa dengan Kristus. Kita menjadi orang-orang yang semakin taat, kita semakin mengerti, dan kita menjadi orang yang semakin lama semakin bisa menguasai diri. Mengapa kita harus belajar menguasai diri dalam segala hal di akhir
di akhir-akhir ini, karena keadaan yang sulit ini membuat kita kadangkala bisa lepas kendali. Kita bisa impulsif, kita menjadi orang yang mudah meledakkan kemarahan kita kepada banyak orang. Ada banyak ibu yang juga stres menghadapi keadaan yang seperti ini, dia melampiaskannya kepada anak sehingga anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ada banyak suami yang mengalami tekanan, sulitnya untuk mencari pekerjaan, sulitnya ketika di PHK dia harus memberikan nafkah buat keluarganya. Pada akhirnya dia melakukan tindakan yang lebih parah lagi, yaitu dia meminjam di pinjaman online yang begitu mencekik, sehingga keluarganya pada akhirnya tidak bisa lagi mengerti bagaimana bisa dengan itu. Suami bisa memukul istrinya, anak yang juga mengalami stres karena dia mengalami kondisi di sekolah yang cukup berat, dia juga bisa stres dan dia bisa marahi orang tuanya, terjadi banyak hal. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kita mau memiliki nilai yang luar biasa dalam hidup kita, mari kita belajar menjadi orang yang sabar, orang yang lambat untuk marah, orang yang menyadari bahwa kalau kita marah itu tidak memuliakan Tuhan. Dan kita belajar untuk menguasai diri dalam segala hal, supaya kita mampu untuk bisa tangguh menghadapi kehidupan. Kalau kita berpikir bahwa yang namanya pahlawan itu adalah orang yang berjasa kepada kita, maka hari ini Roh Kudus firman Tuhan mengatakan bahwa ada yang lebih dari sekedar pahlawan. Dia adalah orang yang tidak gampang marah, bukan yang tidak pemarah ya, bukan orang yang anti marah, tapi orang yang tidak gampang marah. Kata tidak gampang itu berarti melewati proses, melewati latihan, melewati satu pengendalian dalam dirinya. Orang yang tidak mudah lapar itu berarti dia sudah pernah berpuasa, menahan dirinya sehingga tubuhnya terlatih untuk tidak lekas lapar ketika ada makanan di depan matanya. Orang yang tidak lekas marah adalah orang yang pernah menjadi pemarah, tapi dia merasa bahwa dia harus mengatasi dirinya sendiri dan minta Roh Kudus untuk bisa memberikan kepadanya kekuatan memikirkan lebih panjang dampak dari kemarahannya, sehingga dia memilih untuk sudahlah, tidak usah marah dengan keadaan ini. Ada satu kisah tentang seseorang yang mengalami kemarahan dari keluarganya karena kesalahpahaman. Tapi orang ini dikata-katain begitu rupa, dia memilih untuk diam, dia memilih untuk mendengarkan, dia tidak banyak berkata-kata. Dan kejadian ini tidak cuma sekali, berkali-kali. Sehingga orang mengatakan, kamu lemah. Apakah orang ini marah ketika dia dimarahin sama orang yang mengata-ngatai dia? Marah. Setelah dia diam, dia pergi ke satu tempat, dia bertemu dengan orang terdekatnya, sahabatnya, dan dia mengungkapkan kemarahannya. Tapi dia memilih diam di depan orang yang memarahi dia. Bukan karena dia lemah, tapi dia tahu kalau aku lawan dia, maka orang itu bisa mati. Karena orang itu mengalami satu penyakit yang ketika dia emosi, penyakit itu bisa mematikan dirinya. Maka dia sengaja membiarkan dirinya menjadi orang yang menjadi lampiasan emosinya. Lambat untuk marah itu karena punya alasan, dan alasan itu adalah alasan bersama. Dan bagaimana mungkin orang bisa menghadapi kemarahan yang biasanya langsung diletuskan, dia tidak meletuskannya karena dia punya pertimbangan yang lebih panjang. Bagaimana dia bisa mempertimbangkan pemikiran yang lebih panjang itu? Bagaimana dia bisa memprioritaskan pemikiran yang lebih panjang itu? Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan dia. Karena ada Roh Kudus yang membuat dia mampu untuk menahan kemarahannya. Bagaimana mungkin orang bisa menguasai dirinya? Padahal yang namanya penguasaan diri itu sulit sekali. Tapi orang ini mampu. Karena apa? Karena orang ini membawa Roh Kudus di dalam hidupnya. Di dalam 2 Korintus dikatakan bahwa di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita
melibatkan Roh Allah dalam hidup kita, maka hidup kita akan merdeka. Merdeka dari apa? Masa krisis. Krisis apa? Segala sesuatu yang bikin kita stres, segala sesuatu yang bikin kita depresi, itu dari dalam diri. Kalau Roh Allah bisa membuat kita meregulasi emosi kita dengan baik, maka Dia akan mampu untuk membuat semua yang buruk itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Mari kita libatkan Roh Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita akan menjalani hari ini, yakin bahwa Tuhan akan menuntun kita. Yakin bahwa Allah akan memberikan kepada kita kesabaran demi kesabaran, melatih kesabaran kita untuk kita boleh menjadi orang yang menjadi orang yang lebih berharga dari seorang pahlawan. Mari kita menjadi pahlawan, orang yang lebih dari pahlawan bagi keluarga kita, bagi orang-orang teman-teman sekerja kita, dan bahkan bagi diri kita sendiri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa buat kami, bahwa sulit sekali bagi kami untuk menguasai diri dalam segala hal, apalagi ketika amarah itu keluar dari dalam diri kami. Tapi tolong kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang setia dan taat. Tolong kami untuk kami boleh melibatkan Engkau yang memberikan kepada kami tuntunan supaya kami tidak lepas kendali, untuk kami bisa meregulasi semua kemarahan kami, emosi marah kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin seluruh sahabat yang pada saat ini akan melakukan aktivitas mereka. Tuhan berkati dengan kasih-Mu, dan hari ini biarlah Engkau yang akan memampukan setiap jemaat, setiap sahabat untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pahlawan, lebih dari pemenang, sehingga dalam setiap langkah mereka, mereka jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat Radio Ikhtus. Tuhan sudah pulihkan semua yang kemarin-kemarin mengalami kerusakan. Kami percaya lewat siaran Radio Ikhtus ini, banyak orang boleh menemukan Tuhan di zaman yang sulit ini. Banyak orang bisa mendapatkan air kehidupan di tengah hawa yang panas karena begitu banyak masalah di akhir-akhir ini. Terima kasih Bapa, pakai Radio Ikhtus jadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati sahabat. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, bertemu lagi pagi hari ini, hari yang menyejukkan. Kiranya berkat Tuhan menyertai sahabat semuanya. Bersyukur selalu atas hari indah yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Selamat pagi, kita bertemu lagi pagi hari ini di Happy Birthday Rabu 19 Agustus 2026. Kiranya sahabat semuanya diberkati dengan semua kegembiraan. Ya, kiranya hari-hari sahabat menyenangkan. Mari sahabat sekalian, pagi yang cerah membawakan kita ke hal-hal baru dalam hidup. Saat sahabat pergi bekerja pagi ini, kiranya berkatnya menghampiri sahabat semuanya. Yuk bersama-sama happy birthday menyapa sahabat-sahabat semuanya hingga pukul 7 nanti. Jangan lupa nih, setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu happy birthday hadir pukul 6 hingga pukul 7. Yuk bersama-sama kita nikmati berkat Tuhan lewat

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Waktunya saya menyapa sahabat-sahabat di hari ulang tahun sahabat hari ini ya, 19 Agustus. Masih di bulan Agustus loh, banyak sekali ucapan yang datang buat sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini ya. Selamat ulang tahun, kiranya tahun ini membawa lebih banyak kebahagiaan dan kesuksesan. Di hari spesial ini pasti banyak juga ucapan dan doa terbaik untuk sahabat kedepannya ya. Bertambah usia, bertambah pula kebijaksanaan. Selamat ulang tahun, ada Ibu Sintiawati di Semarang. Ada Bapak Agus Kurniawan di Jalan Anggrek Kudus. Nah, sampai juga loh di Kota Kudus. Gimana kabarnya Kota Kudus? Selamat ulang tahun sahabat itu di Kota Kudus. Bisa dengerin lewat radio analog dan juga lewat gadget sahabat ya. Bisa pakai lewat Play Store ataupun lewat Itus FM Streaming. Ya, selamat ulang tahun sahabat Itus. Dalam kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sahabat setiap rencana dan juga cita-cita sahabatnya, membuka jalan ketika terasa tertutup, memberi kekuatan ketika lelah, serta bisa menghibur hati di setiap pergumulan. Tetaplah percaya sahabat itu ya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan sahabat. Oke, senang sekali untuk sahabat-sahabat itu yang berulang tahun, yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh, lagi dengar itu ya, Tuhan percayakan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan sahabat, Tuhan akan segera pulihkan dari sakit penyakitnya. Yuk lanjut lagi, pujian ini sudah saya siapkan untuk menyambut usia baru. Ada Ibu Sintiawati dan Bapak Agus Kurniawan dan juga Bapak Ibu dimanapun sahabat berada yang berulang tahun hari ini.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
0: Pak, mandinya cepat sedikit. Jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo. Kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lewong kepala-kepalaku sendiri kok yon dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yon gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Ictus Sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sinar dan juga menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar sahabat. Di hari bahagia ini, semua harapan dan impian sahabat terwujud. Selamat merayakan hari lahirnya. Selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Ada siapa lagi nih? Bapak Yohanes Yok Pakjang di Karangwulan Barat. Halo juga Ibu Sepora Dini di Puri Anjasmoro.

buat sahabat-sahabat itu yang saat ini dalam kesusahan, dalam lemah tubuh, terus menjadi berkat ya. Bertambah usia adalah anugerah. Mensyukuri dan nikmati setiap momennya. Selamat ulang tahun Bapak Yohanes Yok Pak Jang, juga Ibu Siporadini. Halo, halo. Yang lagi di sono di sini nih ya, yang lagi ulang tahun tunjuk jari terus dari tadi. Kok enggak disapa? Iya. Karena belum tercatat. Silakan yang mau mencatatkan diri boleh silakan catat di buku ulang tahunnya. Next nanti di ulang tahun yang akan datang akan disapa ya. Yang mau disapa namanya untuk kedepannya boleh. Silakan bisa daftar dulu nih di Radio Itus ya, bisa lewat WhatsApp-nya itu di 081-745-0596. Baik, selamat ulang tahun sahabat Itus. Selamat diberikan kesehatan dan juga umur panjang, dilancarkan usahanya, pekerjaannya, dan sukses dan kebahagiaan terus ada bersama dengan keluarga. Yo, puji-pujian.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Instagram Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Nah, selamat hari ulang tahun sahabat semuanya. Jadikan setiap pertambahan usia itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan takut melangkah ya sahabat itu ya, karena setiap proses itu akan membawa semakin dekat pada impian. Tetap kuat, tetap percaya, dan jangan pernah berhenti berharap. Yang rindu mendapatkan pasangan, rindu mendapatkan anak atau cucu nih ya para orang tua. Demikian juga untuk pekerjaan yang sesuai dengan cita-citanya. Jangan pernah berhenti berharap ya, untuk berdoa terus ya. Lanjut lagi, diucapkan selamat ulang tahun Ibu Eli Sultan Umar di Banyumanik. Lama ini gak bersua ya. Apa kabar Ibu, sehat selalu ya. Hari ini ditambahkan usia baru buat Ibu. Saudari Listiana Supatma di PWDC, selamat pagi juga. Setia terus dalam setiap pekerjaan dan setia terus mengandalkan Tuhan. Selamat ulang tahun sahabat itu. Hari ini hari yang sangat spesial. Usia bertambah, semangat jangan berkurang, ya kan? Tinggalkan hal-hal yang telah berlalu, mensyukuri hari ini, dan mari sahabat semuanya kita sambut masa depan dengan hati yang penuh harapan. Percayalah, masih banyak hal indah yang menanti sahabat. Lupakan yang lalu, mari kita bangkit dan memasuki usia yang baru dengan semangat yang baru. Ibu Eli Sultan Umar, Saudari Listiana Supatma, dan juga sahabat-sahabat itus yang sedang berulang tahun hari ini 19 Agustus 2026. Yuk kembali bersama dengan pujian yang sudah saya siapkan untuk menyambut usia baru sahabat-sahabat di 96.5 FM itu sahabat.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

happy birthday 19 Agustus nih hari Rabu ya. Semangat selalu menapaki hari-hari berikutnya. Hari ini ditambahkan usia untuk sahabat Agustina Edma Vola Tiara Putri di Semarang. Pagi-pagi sudah saya sapa, di mana ini alamatnya ya. Kemudian Ibu Heni Krisnawati di Pondok Majapahit. Selamat ulang tahun Saudara Wahyu Adi Wibowo di Semarang. Ya, selamat ulang tahun sahabat Etus ya. Hari ini sampai ditambahkan 1 tahun lagi, perjalanan yang cukup panjang. Banyak rintangan, tetapi tangan Tuhan selalu menolong sahabat ya. Bertambah usia bukan hanya tentang bertambah angka ya sahabat sekalian ya, tapi tentang bertambah kuat dalam menghadapi hidup. Semoga segala lelah sahabat menjadi berkah. Setiap kegagalan itu juga menjadi pelajaran, dan setiap langkah sahabat membawa kebahagiaan. Teruslah percaya pada diri sahabat. Selamat ulang tahun sahabat Titus. Yang tercatat ada sahabat Agustina Edma Vola Tiara Putri, Ibu Heni Krisnawati, dan juga Saudara Wahyu Adi Wibowo di Semarang. Dan wow, masih banyak juga sahabat Titus yang ulang tahun hari ini kan. 19 Agustus menjadi hari yang spesial. Baik sahabat sekalian, terima kasih segala dukungan, doa, perhatian, dana untuk pelayanan Radio Siaran Titus, biar tetap terus mengudara, menemani sahabat semuanya, dan menjadi berkat. Oke sahabat sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat beraktivitas dan jangan lupa

0: Apabilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

sahabat, selamat pagi dan semangat pagi. Tema wisdom kita pada pagi hari ini ialah persediaan dana berupa kasih karunia. Tom Dooley adalah seorang dokter muda yang merorganisir rumah-rumah sakit dan mengumpulkan dana dan mencurahkan seluruh hidupnya untuk melayani orang-orang yang menderita di Asia Tenggara. Dalam sebuah surat dia menuliskan kata-kata ini, melalui Kristus saya bisa, kepada Rektor Notre Dame, alma maternya, katanya, mereka membuat saya kesal. Daerah di bagian belakang saya ini loh, dengan plester, kantong-kantong pasir, dan botol-botol air panas. Ya. Saya mencari-cari cara untuk menekan tempat tidur sedikit demi sedikit sehingga saya bisa mengulurkan tangan dan saya bisa menjangkau mesin ketik saya. Setiap kali penyakit kankerku kambuh, dan saat ini jelas sekali sedang kambuh, saya beralih ke dalam. Saya tidak memikirkan rumah-rumah sakit saya di seluruh dunia atau ke 94 dokter-dokternya, pengumpulan dana dan sejenisnya. Saya lebih memikirkan tabib ilahi saya dan persediaan dana berupa kasih karunia. Telah dipastikan bahwa kanker telah menyebar ke tulang belakangku. Inilah penyebab dari masalah dengan punggungku selama 2 bulan terakhir ini. Ada hal-hal yang menghantui saya. Semua orang mengalaminya. Dan di dalam maupun di luar angin bertiup. Namun ketika saatnya tiba, seperti saat ini, maka angin badai di sekitar saya tidak menjadi masalah. Angin di dalam diri saya juga bukan masalah. Tidak ada perkara duniawi yang dapat menyentuh saya. Damai sejahtera berkumpul dalam hati saya. Apa yang tak mungkin saya miliki, saya miliki. Apa yang tampaknya tidak terukur, bisa saya ukur. Apa yang tidak terucapkan, bisa saya ucapkan. Karena saya bisa berdoa, saya bisa berkomunikasi. Bagaimana orang bisa bertahan jika mereka tidak memiliki Allah? Di dalam perbendaharaan saya, tidak ada kata tidak bisa. Karena saya sadar bahwa kemampuan saya diberikan kepada saya.